Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Live for Yay Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for Yay Info. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Habis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya di hari Minggu ini ya, teman Pro 2 yang tidak hujan? Lumayan cerah teman Pro 2. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan masih punya semangat buat menikmati sisa hari liburnya ya teman Pro 2. Dan Febri balik lagi buat menemani siang kamu di Day Part 2, santai siang. Jadi buat kamu yang dari pagi sudah entah itu jalan-jalan, baru pulang ibadah, kulineran, atau justru baru bangun gitu ya, karena kemarin malam kebablasan begadang malmingan gitu ya. Selamat menikmati hari Minggu ya, teman Pro 2. Dan Febri mau ingatin lagi, manfaatkan hari libur ini sebaik mungkin sebelum besok apa? Besok Senin, teman Pro 2. Baru juga menikmati hari Minggu gitu ya. Tapi bayangkan alarm pagi, kerjaan yang menumpuk, tugas-tugas, sampai rutinitas yang harus dimulai lagi besok sudah mulai menghantui. Ayo, siapa yang sekarang udah mulai kepikiran hari Senin gini ya? Padahal masih Minggu siang. Jangan sampai liburannya malah habis buat overthinking ya, teman Pro 2. Jadi mumpung masih ada waktu, ayo kita nikmati hari ini. Entah mau ngumpul bareng keluarga, nongkrong sama teman, makan makanan favorit, atau sekedar bahan sambil dengar musik juga boleh banget. Dan kalau ada waktu boleh juga mulai siap-siap dikit buat besok, biar nanti malam gak terlalu kelabakan gitu ya. Yang penting jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri menikmati hari libur teman Pro 2, karena besok kita kembali beraktivitas. Tapi untuk sekarang minggunya dinikmati dulu, Seninnya dipikirin belakangan aja ya. Jadi tetap bareng Febri ya di Depok 2 santai siang, sampai nanti kita lanjut ke sore ceria. Jadi kita santai bareng, ngobrol bareng, dan tentunya ditemani lagu-lagu pilihan yang bikin hari minggu kamu makin asik teman Pro.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staf yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan

0: Live for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynn, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, Foyer Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2. FM Pro 2 RGJ Pura, teman terbaik kamu. Waktunya follow info olahraga di siang hari ini bareng aku Febri.
1: Info Pro 2 FM.
0: Federasi Sepak Bola Portugal menjatuhkan sanksi kepada Cristiano Ronaldo, sang bintang diskors dari timnas sambil menunggu hasil investigasi resmi. Ronaldo terkena skor setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas dan Ronaldo dikabarkan marah karena tidak diturunkan di sepanjang laga melawan Norwegia. The Guardian memberitakan federasi menginvestigasi tindakan Cristiano Ronaldo yang dinilai tidak profesional. Dan selama proses berlangsung, Ronaldo dijatuhi sanksi larangan bermain bersama Portugal. Komisi Disiplin kini tengah menyelidiki kasus untuk memutuskan berapa lama sanksi akan dijatuhkan untuk pemain 41 tahun tersebut. Hukuman bisa berkisar antara 1 sampai 6 bulan. Ronaldo dipastikan absen dalam pertandingan Nations League November dan Portugal dijadwalkan menghadapi Denmark dan Wales tanpa kehadiran sang pembintang. Cristiano Ronaldo sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf kepada rekan-rekannya. Bintang Portugal itu menunjukkan penyesalan atas insiden yang terjadi. Pelatih timnas Portugal, Jorge Jesus, memilih tidak banyak berkomentar mengenai kasus Cristiano Ronaldo dan ia menyerahkannya kepada federasi.
1: Info Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Masih dengan saya Gwi di 90,1 FM Podia RLJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Podia, aku ada informasi yang menarik banget untuk kamu yang berminat mengikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Lomba ini terbuka untuk umum bagi anak usia 4-8 tahun, teman Podia. Dan lomba akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abepura di Padang Bulan. Dengan biaya pendaftaran senilai Rp250.000, kamu akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan akan mendapatkan bahan art and craft lunchbox, goodie bag, dan piala untuk para pemenang. Dan untuk info selengkapnya, kamu dapat menghubungi Sempoa SIP TC Abepura dengan nomor 0823-1122-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop dengan nomor 0821-9979-6677.

0: Live for Yay Info.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih?
1: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu.
2: Oh.
1: Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
2: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: biasa nih. Oke, kita lanjutin nih, kakak yang berterbang luar biasa guys ya. Aktif banget kakak kita yang berterbang luar biasa, langsung digaskan aja.
1: Kalau lihat live penjual di TikTok rame terus, yang nonton juga banyak, tapi tiap aku live selalu sepi. Ah, jadi malas.
2: Lah, kenapa malas? Itu ada triknya. Kamu harus buat tampilan barang yang kamu jual ini terlihat menarik.
1: Ah, sudah, malas sekali. Sudah dicoba, tidak pernah berhasil.
2: Eits, jangan mudah menyerah gitu dong. Coba kamu terus pelajari trik marketingnya. Sekarang mau belajar itu mudah. Ada grup seller TikTok dan grup UMKM.
1: Jadi, saya harus gabung dan kenal lagi banyak orang. Ah, sudahlah, malas.
2: Loh.
3: Saudara, disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK memperkirakan bahwa angka kemiskinan ekstrim di Indonesia turun menjadi 0,9 hingga 0,8% pada akhir tahun 2023. Tiga strategi besar dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim, yakni pengurangan beban yang salah satunya dilakukan melalui program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Langsung Tunai BLT. Lalu, peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantung kemiskinan dengan perbaikan infrastruktur dan sanitasi. Selain itu, salah satu faktor penurunan angka kemiskinan ialah dengan tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Jadi, tidak ada kata malas, mari terus semangat dan berkreasi demi turut serta menumbuhkan angka perekonomian Indonesia.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Klik lagi pastinya di Indonesia Top 20 Nasional, tempat dimana kamu bisa dengerin 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi yaudahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: Tapi dengar-dengar informasi terakhir yang aku sempat baca, katanya udah damai ya kedua belah pihak. Tapi ya mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak ya, supaya kita bisa terus dengerin dan lihat penampilan dari Juicy Lucy yang oke banget pastinya. Oke, yang kalau okenya juga kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudahlah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

0: Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Kalau dengar suaraku seneng gak sih teman Pro 2? Mudah-mudahan belum pada bosen ya. Tapi kalau udah pada bosen, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau gitu untuk mengobati kebosanan kamu, kita dengerin sekarang lagunya Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati di posisi 14.
1: Number 14.

0: masih 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 12. Sayang banget harus turun dari posisi 8 minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita.
1: Number 12.

0: Nadia, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Nomor

0: tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

Sofia Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini lagu juga lagi lumayan banyak banget diputar di mana-mana ya. Padahal udah lumayan lama loh ya lagunya ada di chartnya Top 20. Bahkan sebelum masuk ke chartnya Top 20 juga kayaknya udah sempet viral gitu. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan Main Main Kue di posisi 4. Number 4.

0: berkali-kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafannya. Gak apa-apa lah ya kan, asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali, cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner-up minggu ini.
1: Number 2.

20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus

Estetika Wahana Orang Pertunjukan AG Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu, buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza ya, aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia, yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 Nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
2: Number 20.

0: usia ke-19 minggu ini teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 lanjut terus di chart sama Bro 2. Memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel.
1: Number 16.

0: minggu ini tema berdua bertahan selama 15 minggu War Number. This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini tema berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional. This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 17 teman perdua memasuki minggu ketiga. This is Cat Sai with Animal. Melaju terus di chart teman perdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 15 minggu ini teman perdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman perdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah sebelum kita ke top 10 teman perdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman perdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: I Know It, I Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: peringkat kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ketujuh minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: keempat minggu ini teman produe yang menduduki minggu ke-15 ya juga nih, ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Our top 3 this week teman produe yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu, ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

di posisi runner-up kita, teman Pradio ya. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman Pradio ya. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman Pradio ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman Pradio. Bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number one.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Apa kabar teman Pro 2 ya? Ketemu Faiza lagi teman Pro 2 di depot ketiga ya, di Jaga Malam dari jam 18 ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan tadi udah ada Kakak Febri menemani kamu di santai siang hingga sore ceria ya. Dan waktunya Faiza menemani di minggu malam, menemani di kebalasan hidup ya. Artinya adalah besok hari Senin. Rata-rata kalau minggu malam tuh menyebut hari Senin udah males banget ya teman Pro 2.

0: Kayak pengen bilang udah deh Faiza gak usah diingetin lagi. Aku tahu banget besok itu hari Senin gitu ya. Semangat ya teman berdua ya. Kita jalani malam hari ini pokoknya bareng-bareng ya. Sambil nanti waktunya tidur dan waktu istirahat kamu tentunya teman berdua. Jadi untuk kamu di jam ini ya yang masih berkeliaran, masih hangout, masih nongkrong di luar rumah, it's okay. Kumpulkan energi positif kamu untuk menyambut hari Senin besok ya, tentunya teman pro 2 ya. Dan program pertama menemani kamu dari Sabar teman pro 2 ya, informasi kesehatan untuk kamu bersama pro 2 Jayapura hingga nanti pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Stay tune terus.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama Faiza Sintia menemani kamu tentunya dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2 ya. Baru-baru ini teman Pro 2 ramai banget di tweets, terus juga di Instagram ya. Dan di TikTok pun ada yang ngepost teman Pro 2, yaitu adalah terkait dengan salah satu bayi ya yang ada gitu ya di sekitar daerah di Jawa Timur yang usianya baru 24 hari dan informasinya yang saya baca dan saya lihat itu nomor 2 itu tuh dia dikasih telur mentah sama mertua yaitu sama neneknya gitu ya. Dan sampai akhirnya sang bayi itu kritis dari kemarin teman Pro 2 ya, dibawalah ke ICU gitu ya. Ramainya karena saat itu keluarga itu belum dapat kamar NICU gitu ya. Jadi diminta tolong lah gitu ke diramaikan gitu di media sosial. Dan akhirnya teman Pro 2 dengan berat hati ya, tadi saya baca informasi yang terbaru juga kalau sang bayi hari ini telah berpulang ke Tuhan Yang Maha Kuasa dan telah menjadi bidadari surga ya. Pasti ya sangat sedih ya untuk seorang ibu. Hal tersebut tuh kayak apa ya, kecolongan oleh keluarga sendiri tuh adalah hal yang sangat menyakitkan begitu ya. Padahal sang, mungkin ada di komen tuh netizen ada yang tanya, emang ibunya kemana sih, ibunya kemana? Ibunya lagi makan ya, dititip lah ke keluarganya gitu ya. Sang ibu baru melahirkan, ibu lagi proses menyusui begitu ya. Padahal ibunya ada ASI, karena usia anak kurang dari 1 bulan tuh obatnya hanya ASI aja. Dan juga penanganannya udah obat paling betul tuh ada ASI dan ibunya juga punya ASI gitu ya. Jadi kenapa saat ya mungkin orang tua dulu yang punya kata leluhur begitu ya. Tapi kan dalam dunia medis ibu hamil aja telur mentah tuh gak baik loh gitu ya. Karena kalau kita lihat di dunia kesehatan teman Pro 2 ya, memberikan telur mentah atau setengah matang kepada bayi itu sangat berbahaya karena sistem kekebalan tubuh mereka tuh belum sempurna gitu ya. Belum lagi ada salmonella di telur mentah ya. Bakteri salmonella itu bisa menyebabkan infeksi karena dari bagian cangkang maupun isinya. Apalagi bayi dan anak balita itu memiliki resiko hingga 4 kali lebih tinggi mengalami keracunan makanan parah salmonellosis dibandingkan orang dewasa. Nah, pastinya ini punya infeksi ya, mengancam jiwa dan akhirnya memang terbukti gitu ya. Sang bayi memang tidak terselamatkan lah oleh medis begitu ya, oleh dokter, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Dan itu adalah satu kasus di Indonesia yang baru-baru terjadi saat ini teman Pro 2. Bahkan baru hari ini ada informasi bahwa sang bayi tersebut telah berpulang ke Tuhan gitu ya. Sebagai seorang ibu teman Pro 2 ya, kalau ada berita-berita tentang bayi, tentang anak gitu ya, aku kayak ikut merasakan sedih. Dan aku selalu kayak, aduh gimana kalau aku menjadi ibunya gitu ya. Anakku sakit aja gitu ya, waktu anakku pernah sakit di usia 3 bulan aja tuh kayak sedih banget ya. Apalagi ini penyebab sakitnya adalah kecelakaan keluarga sendiri begitu ya. Ya itulah teman Pro 2, satu informasi ya untuk kita semua. Kalau apalagi informasi sekarang tuh sangat mudah diakses. Berita-berita hoax bisa kita tanya dulu apakah ini memang fakta atau bukan gitu ya. Jadi jangan sampai ya, kalau orang dulu misalkan karena belum sebanyak ini informasi dan teknologi belum secanggih sekarang, jadi jangan hal-hal dulu tuh dibawa ke zaman inilah begitu ya. Dan itulah satu informasi kesehatan teman Pro 2 ya di Sabar di malam hari ini. Semoga para misalkan kamu nih yang punya adik atau punya masih apa ibu muda, orang tua muda, punya anak ya, sebisa mungkin turut bisa bekerja sama lah sama keluarganya gitu ya. Mau neneknya, mau kakeknya, mau kakaknya, mau tantenya dan semuanya harus menanyakan dan meminta izin karena orang tuanya lebih pasti lebih tahu dan lebih ya ingin yang terbaik lah untuk anak-anak ya begitu ya. Itulah teman Pro 2, satu informasi kesehatan yang mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua sebagai
insan manusia begitu ya. Oke nih kalau gitu teman pro 2, karena masih ada di sabar, satu informasi lagi tentang kesehatan bakal aku share untuk kamu ya. Masih dari 90,1 pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Satu buah lagu teman pro 2, Aroma Berbunga-bunga Sendiri untuk kamu teman pro 2.

0: Bandung FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

92.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi bareng Faiza Cynthia ya, yang agak-agak error di malam hari ini, gak tahu kenapa. Iya teman Pro 2. Waktunya info Pro 2, berita nasional dari rri.co.id. Dan aku udah share beberapa informasi dari berita nasional ya. Yang pertama ini datang dari Kementerian Perdagangan, teman Pro 2, yang menyiapkan pavilion industri strategis dalam Trade Expo Indonesia ke-41, memperkenalkan kemampuan manufaktur dan teknologi tinggi nasional. Kehadiran pavilion ini juga diharapkan membuka peluang kerjasama perdagangan sekaligus memperluas pasar ekspor produk industri strategis Indonesia. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, menjelaskan pavilion tersebut menjadi wadah promosi produk unggulan industri nasional kepada pembeli internasional, dan menurutnya industri strategis Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional dan menjadi salah satu fokus pemerintah untuk memperkuat daya saing. Pavilion tersebut akan menempati Hall 5 Indonesia Convention Exhibition ISBSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, dan area ini juga menjadi bagian dari TI ke-41 yang berlangsung pada 14 sampai 18 Oktober mendatang, teman Pro 2 ya. Dan tentunya teman Pro 2 berbagai perusahaan ya nasional dijadwalkan juga berpartisipasi dalam event ini. Lalu juga Kemendag turut menghadirkan pavilion khusus untuk alas kaki, furnitur tekstil, dan lain-lain ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu yang ada di daerah sana bisa ikut serta gitu ya dalam event bergengsi ini teman Pro 2. Biarkan

Masih dari Jalan Tasik Pro nomor 3 Jayapura, Teman Pro 2, dan masih di Info Pro 2 dari Berita Nasional ya, tentunya Teman Pro 2. Kali ini berita datang dari Kementerian Perindustrian, Kemenperin, yang mendukung pengusulan sejumlah kawasan industri sebagai proyek strategi nasional dalam rencana kerja pemerintah RKP 2027. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendorong langkah tersebut untuk mempercepat hilirisasi dan memperkuat struktur industri nasional. Sarmuji juga mengatakan pengembangan kawasan industri dapat membantu memperluas pemerataan kegiatan industri di berbagai daerah. Kawasan yang berkembang juga berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Dukungan terhadap usulan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan membangun kawasan industri yang terintegrasi. Pengembangan kawasan diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri nasional sekaligus mendorong pemerataan investasi, Teman Pro 2. Dan hingga triwulan 3 2026, Indonesia memiliki 181 kawasan industri yang telah beroperasi dengan lebih dari 12.000 tenan atau perusahaan industri. Investasi kumulatif di kawasan tersebut juga mencapai sekitar 6.700 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 2,3 juta orang. Selain mendukung pengawasan kawasan pengusulan kawasan industri sebagai PSN, Kemenperin turut mendorong pembahasan rancangan undang-undang kawasan industri. Rancangan regulasi yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat tersebut juga telah masuk dalam program legislasi nasional, Teman Pro 2.

0: Ya teman Pro 2 tentunya masih di Info Pro 2 ya. Selain ini Feza bakal balik lagi teman-teman Pro 2. Stay tune terus, jangan kemana-mana.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

matang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Masih dari Jangan Tersangka Pranam Pada Putih Jayapura, teman Pro 2. Dan masih di info Pro 2 ya, Faiza mau share lagi dua informasi terakhir untuk kamu teman Pro 2 untuk edisi di malam hari ini. Masih dari berita nasional, teman Pro 2 yang kali ini datang dari Kapolri ya, Kepolisian RI maksudnya, yang melakukan mutasi terhadap 199 personil dari perwira tinggi hingga perwira menengah. Dan pergantian tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis seperti Kakor Lantas, Wakabin Telkam, dan 3 Kapolda. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir mengatakan mutasi dilakukan untuk memperkuat kinerja dan kesinambungan organisasi. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat Telegram Kapolri nomor ST/2251/X/Cap/2026 tertanggal 10 Oktober 2026 teman Pro 2.

0: Dan tentunya teman Pro 2 ya, informasi selanjutnya adalah datang dari akademisi, yakni adalah guru besar Universitas Terbuka Ojat Darujat yang menilai kebijakan otomatis tidak naik kelas perlu memiliki mekanisme yang jelas. Pemerintah dan sekolah harus memastikan keputusan tersebut tidak merugikan siswa, memicu perundungan atau meningkatkan risiko putus sekolah. Menurutnya, siswa yang tidak naik kelas berpotensi mengalami tekanan sosial, kehilangan kepercayaan diri, hingga terasing dari lingkungan pergaulannya. Ya, kebijakan kenaikan kelas perlu mengutamakan dukungan pembelajaran, bukan sekedar menaikkan siswa otomatis atau menjadikan tinggal kelas sebagai hukuman. Dan ia pun menyarankan pemerintah menetapkan kompetensi esensial yang wajib dikuasai siswa ya pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan perkembangan usianya. Kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan numerasi perlu menjadi perhatian utama dalam mengukur keberhasilan proses pembelajaran di sekolah, teman Pro 2. Ya, dan itulah info Pro 2, teman Pro 2 untuk berita di malam hari ini. Selanjutnya, teman Pro 2, di pukul 8 malam waktu Indonesia Timur ada Sapa Malam. Dan lagu-lagu masih menemani kamu, so jangan kemana-mana, teman Pro 2.
1: Sepedaan di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

terbaik kamu. Selamat malam semuanya. Iya, malam hari ini teman Pro 2 sudah dipukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Boleh tarik nafas dulu teman Pro 2 ya, just relax ya. Karena besok hari Senin ya, tentunya teman Pro 2 beragam aktivitas itu sudah mulai lagi kamu lakukan di esok hari. Jadi mungkin hari ini kayak aduh, besok harus bangun pagi, mandi, banyak hal yang harus dilakukan ya. Semangat teman Pro 2 ya. Kamu tahu ya, dulu pun aku kalau kerja non-operasional sih kayaknya dulu sempat ada di titik malas ketemu hari Senin. Tapi sejak ketemu lagi dengan jadwal operasional ya, jadinya weekend pun tetap kerja, tanggal merah pun tetap kerja. Dan di situ aku pikir, okay, kita hanya perlu terbiasa aja gitu dengan suatu hal. Right, teman-teman berdua setuju?

Kadang sebenarnya memang bukan kita yang gimana ya teman Pro 2 ya, tapi ya terlalu inilah. Kemarin kita dimanjakan dengan weekend ya, tidur bisa malam, bangun bisa siang begitu ya. Tapi akhirnya ditampar lagi, hey besok hari Senin gitu ya. Jadi tetap harus semangat teman Pro 2. Dan waktunya Sapa Malam menemani kamu hingga nanti pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Jadi topik yang mau aku tanyain adalah, apa sih persiapan kamu teman Pro 2 ya menghadapi hari Seninnya besok begitu ya. Kita bakal sharing-sharing ya teman Pro 2 selama 1 jam hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, aku tungguin di DM Instagram Pro 2 Jayapura.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Kembali menyapa dari jalan tersangka para nomor 3 Jayapura, teman pro 2, dan sudah di pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, teman pro 2, di malam hari ini aku mau kasih satu informasi untuk kamu untuk mengikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua, teman pro 2. Tentunya acara ini terbuka untuk umum bagi anak usia 4 hingga 8 tahun dan lomba dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Abepura Padang Bulan. Kamu yang penasaran biaya pendaftarannya berapa ya? Ini harganya cuma Rp250.000 aja dan akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan akan mendapatkan bahan art and craft lunch box goodie bag dan piala untuk para pemenang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa langsung aja hubungi ke Sempoa SIP TC Abepura di nomor 0823-1122-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop di 0821-9979-6677. Sekali lagi ya teman pro 2, Sempoa SIP TC Abepura di nomor 0823-1122-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop di nomor 0821-9979-6677. Apa persiapan teman pro 2 ya, tentunya untuk hari Senin besok ya. Mungkin ada yang sudah siap baju, sudah disetrika, seragam ya, seragam kantor, seragam sekolah, seragam kampus misalkan ya. Atau mungkin pekerjaan rumah, PR-PR nih untuk anak-anak sekolah nih atau anak-anak kampus nih ya. Yang punya pekerjaan rumah segera dikerjakan, jangan dinanti-nanti ya. Dan apalagi kamu yang masih ada di luar rumah teman pro 2 ya, jangan terlalu marah pulangnya ya. Besok harus memulai acara berbagai kegiatan lagi tentunya teman pro 2, so harus tetap semangat ya, dan malam hari ini bisa tidur dengan cepat tentunya teman pro 2, sambil ditemani sama Faiza Cynthia teman pro 2 dengan lagu-lagu juga, so jangan kemana-mana tentunya teman pro 2 ya, karena setelah ini beragam informasi dan lagu-lagu juga masih menemani di malam harinya kamu tentunya teman pro 2. Ya udah, kalau kayak gitu aku mau puterin satu buah lagu ya, lagu favorit aku dari pacar aku, Rani Parulian, sampai ujung batas untuk kamu teman berdua.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: 90.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sesaat lagi sudah mau pukul 21. Artinya adalah Pro Indonesianal teman Pro 2, siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta selama 1 jam hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman Pro 2 ya, karena ada sisa beberapa menit lagi ya, menjelang pukul 9 malam, tentunya teman Pro 2 Faiza mau mengingatkan kamu lagi untuk tetap semangat tentunya teman Pro 2 ya. Karena tentunya hari Senin besok ya, apa aja yang mungkin harus dipersiapkan teman Pro 2 adalah kesiapan dari diri kamu teman Pro 2 tentunya. Ya, dan teman Pro 2 tadi sebelum pergi dinas ya, sore itu Faiza tempat lihat pantai ya, jalan-jalan ke sekitar Jembatan Merah teman Pro 2. Dan pas lewat Jembatan Merah sempat berpikir ya, ini kabut kah atau apa? Biasanya kan Gunung Cyclop tuh cantik ya teman Pro 2 ya. Pemandangan Jembatan Merah tuh sangat luar biasa cantiknya gitu. Sempat pikir ini mendung kah, kabut kah atau apa gitu ya. Dan ternyata tadi pas chat reads ada yang sudah bilang kalau Jayapura di sudah sampai gitu ya, asap dari Papua Selatan teman Pro 2 akibat kebakaran hutan. Semoga kita selalu ini ya teman Pro 2 ya, mendoakan segera Bumi Pertiwi cepat pulih kembali ya tentunya teman Pro 2. Bukan cuma di Papua saja, tapi saudara-saudara kita di Kalimantan ya, yang belum selesai, dan juga di seluruh titik-titik di Indonesia tentunya yang terdampak akibat kebakaran hutan teman Pro 2. Ya, dan tentunya teman Pro 2 menantikan Pro Indonesianal bersama Pro 2 Jakarta. Jangan kemana-mana ya, masih di frekuensi yang sama 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: FYI for Yay Info. Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my god.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

Ya, teman Pro 2 karena sudah dipukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Segera kita ikuti bersama dan kita nantikan ya Pro Indi Nasional bersama Pro 2 Jakarta hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tentunya Faiza masih di sini menemani kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di frekuensi yang sama 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Pecit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: Di ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Mahal ini percuma untuk mempro 2 menemani di pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Setelah kita ikuti bersama Tuan Pro 2, tentunya Pro Indonesional ya tadi ya, bersama Kak Angga tentang Pro 2 ya, teman Pro 2 semuanya. Dan mungkin diantara kamu Tuan Pro 2 ada yang tertarik ya, atau sudah memang nge-create band indie ya, tadi udah dapat juga tips-tips dari Kak Angga, teman Pro 2.

Ya gak kerasa juga teman Pro 2 sudah di cerita malam ya. Sebagai program selanjutnya Faiza menemani kamu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur ya. Dan satu topik yang bakal kita bahas teman Pro 2 di malam hari ini, apa sih hal yang sering kali buat kamu khawatir teman Pro 2? Bisa sharing ya bareng Faiza untuk topik malam hari ini hingga nanti pukul 11 malam. Jadi buat kamu yang mau ikutan bisa langsung aja ke DM Instagram Pro 2 Jayapura teman Pro 2. Kalau kayak gitu ya Faiza tungguin teman Pro 2 ya, curhatan kamu, apa hal yang sering kali buat kamu khawatir teman Pro 2. Jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sang Liodra, Sang Liodra, Sang Dewi ya, tuan pro 2 dari Liodra ya, featuring Andi Rianto. Tapi emang cocok ya, seorang Liodra dipanggil Dewi, jadinya aku bilangnya Sang Liodra ya. Jujur dalam Pro 2 lagu ini kan di remake-nya itu di tahun 2022 ya. Dan itu tuh tahun dimana aku lagi mempersiapkan pernikahanku gitu ya. Jadi aku pakailah si lagu ini jadi backsound-nya aku waktu prawedding teman Pro 2. Jadi pas denger lagu ini tuh kayak terima kasih kakak MD ya yang sudah masukin Sang Dewi masuk ke setlist playlist di malam hari ini gitu. Seneng ya teman Pro 2, tapi kita back to the topic ya. Untuk cerita malam di malam hari ini, yaitu adalah apa yang membuat kamu seringkali khawatir gitu ya teman Pro 2 ya. Misalnya mungkin ya kamu khawatir tentang masa depan, pekerjaan, pendidikan, kondisi keuangan, keluarga, atau bahkan memikirkan hal-hal kecil yang sebenarnya belum tentu menjadi masalah ya. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan apa yang akan terjadi besok sampai lupa menikmati mungkin apa yang sedang kita jalani di hari ini. Iya gak sih teman Pro 2? Kalau kembali ke pertanyaannya, apa sebenarnya yang membuat kita seringkali merasa khawatir ya? Bisa jadi nih teman Pro 2, karena kita takut gagal, takut mengecewakan orang lain, atau takut menghadapi sesuatu yang belum pernah kita alami sebelumnya. Ya, ada juga yang merasa khawatir karena terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain sampai lupa mendengarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Betul teman Pro 2? Ya padahal teman Pro 2 ya, tidak semua hal dalam hidup itu bisa kita kendalikan. Kita gak bisa selalu memastikan bahwa semua rencana akan berjalan memang sesuai dengan harapan. Namun ya, kita selalu punya kesempatan tentunya untuk mempersiapkan diri kita, berusaha semampu kita, dan belajar menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita teman Pro 2. Mungkin ada ya di antara kamu yang hari ini lagi merasa khawatir ya. Coba berhenti sejenak dan bisa tanyakan sama diri kamu sendiri, apa sih hal yang sebenarnya aku khawatirkan gitu ya? Apakah benar-benar sedang terjadi atau justru baru sebatas kemungkinan yang hanya ada di pikiran kamu teman Pro 2? Soal kita bakal bahas ini lebih lanjut ya, sampai jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan kalau mau ada yang cerita, tentunya juga boleh teman Pro 2. Jangan kemana-mana, Faiza bakal balik lagi teman Pro 2. So stay tune terus, masih di 90.1 Pro dari Jayapura, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Faiza Cynthia, tentunya teman Pro 2. Ya, kalau kamu merasa mungkin yang lagi takut, lagi khawatir ya di malam hari ini, it's okay, gak apa-apa sesekali merasa takut atau khawatir, tentunya teman Pro 2. Karena kita semua manusia dan setiap orang punya hal-hal yang dipikirkan ya. Yang terpenting adalah jangan sampai kekhawatiran membuat kita berhenti melangkah dan kehilangan kesempatan tentunya untuk menikmati hal-hal baik yang masih ada di sekitar kita, teman Pro 2 ya. Dan tentunya ya, ini adalah menjadi kesempatan ya buat aku, terutama teman Pro 2, kepada semua teman Pro 2 mungkin yang di malam hari ini lagi dengerin, untuk ngajak kita berbagi cerita, teman Pro 2. Apa sih mungkin yang paling sering membuat kalian semua khawatir ya? Apakah tentang masa depan, pekerjaan, keluarga, hubungan dengan orang lain, atau justru mungkin tentang diri sendiri, teman Pro 2?
1: Penghasilanku pas-pasan, kali ini sudah lumayan.
0: Dan tentunya kalian bisa berbagi cerita dan pendapat kalian semua. Siapa tahu ya, dari cerita sederhana yang kalian bagikan, ada juga pendengar lain yang merasa bahwa dirinya tidak sendirian dalam menghadapi kekhawatiran ini, teman Pro 2.
1: Oleh-oleh sudah di tangan.
0: Masih ada kurang lebih 29 menit lagi, teman Pro 2, menuju pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Dan masih di topik cerita malam, apa sih yang paling sering membuat kalian khawatir, teman Pro 2?

0: kamu hanya papan dan namamu.
1: Oke, kalau gitu Feza tungguin ya teman Pro 2. Untuk kamu bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura ya. So, jangan kemana-mana teman Pro 2. Segalanya itu kamu dari David Bayu menemani di jam ini untuk kamu teman Pro 2. Enjoy.

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

91.1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sudah di pukul 22.50 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Buat kalian mungkin teman Pro 2 ya yang merasa lagi khawatir, ingat aja, kita tidak harus menyelesaikan semua persoalan dalam satu hari ya. Terkadang juga langkah kecil yang kita lakukan hari ini sudah cukup berarti untuk membawa kita lebih dekat pada keadaan yang kita harapkan tentunya, teman Pro 2. Ya, dan itulah topik cerita malam di malam hari ini, teman Pro 2.

0: Ingat satu hal ya, kita boleh mengkhawatirkan masa depan, tapi jangan sampai lupa menjalani hari ini dan besok, terutama Taman Pro 2. Masih ada Jazz Music hingga menemani pukul 24 ya Taman Pro 2. Dan sebelum Faiza tutup nanti Taman Pro 2, let's enjoy with music in your night Taman Pro 2 di malam harinya kamu hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: FYI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
2: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
1: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
2: Jangan.
1: Kenapa?
2: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
1: FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi pasien.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siap, Bang.
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

Ya, teman Prodo dimana saja berada, dengan terdengar irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada esok hari, Senin 12 Oktober 2026. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Live for Yay Info. Ih, kamu makannya banyak bener sih.
1: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
0: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
1: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
0: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
1: Emang kenapa?
0: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
1: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini. Informasi pertama, pemerintah kota Jayapura bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota atau DPRK Jayapura menetapkan penambahan unsur bahasa SKO dalam moto kota Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat representasi identitas budaya 10 kampung adat di kota Jayapura. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, mengatakan penambahan tersebut dilakukan agar moto Kota Jayapura lebih mencerminkan keberagaman bahasa dan identitas masyarakat adat. Ia menegaskan penambahan bahasa SKO tidak mengubah makna moto sebelumnya, tetapi menyempurnakan representasi budaya masyarakat adat di Kota Jayapura atau Port Numbai. Moto yang telah disempurnakan tersebut direncanakan mulai digunakan pada 2027, baik dalam kegiatan resmi pemerintah maupun kegiatan masyarakat. Dan Abisai mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat menjadikan moto tersebut sebagai semangat persatuan dan kebersamaan dalam membangun Kota Jayapura.
0: Info Pro 2 FM. Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Masih di Info Pro 2, info update di pagi hari ini. Informasi selanjutnya, Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen melindungi peternak ayam petelur rakyat, dan salah satu langkahnya ialah mempercepat penyaluran jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan biaya pakan. Amran mengatakan peternak berperan penting menjaga ketersediaan pangan nasional, karena itu pemerintah berupaya memastikan pasokan jagung pakan terjangkau sekaligus memperkuat penyerapan telur produksi dalam negeri. Pemerintah menargetkan penyaluran SPHP jagung mencapai 250 ribu ton pada periode September hingga Desember 2026, dan Perumbulok juga diminta memperkuat pengadaan dan pengelolaan stok untuk menjaga kesinambungan pasokan bagi peternak. Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso mengapresiasi percepatan penyerapan dan distribusi jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Menurutnya, langkah tersebut memberi harapan bagi peternak dalam memperoleh bahan baku pakan secara lebih mudah. Dan Yudi berharap percepatan distribusi jagung dapat menjangkau sentra peternakan di berbagai daerah. Kelancaran pasokan dinilai penting untuk menjaga biaya produksi dan keberlanjutan usaha peternakan ayam petelur.
1: Info Pro 2 FM.

0: sih ganggu deh. Lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya.
0: Iya.
1: Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?
0: Ih,

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapel lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,1 FM Pro 2 LJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di hari Senin ini ya, teman Pro 2 yang cerah banget. Ayo lo teman Pro 2, hari ini udah Senin ya. Jadi saatnya bangun, kumpulkan semangat, rapikan niat, dan siap-siap menghadapi aktivitas yang sudah menanti di depan kita. Jadi jangan kalah sama matahari, teman Pro 2. Matahari aja udah semangat bersinar di pagi hari. Masa kita masih mau narik selimut gitu ya, negosiasi sama alaran teman Pro 2 ya. Apalagi kalau bangun tidur tuh langsung sadar gitu, aduh hari ini Senin, rasanya tuh pengen merem lagi gitu 5 menit, tapi tato malah kebablasan setengah jam gitu ya teman Pro 2. Jangan begitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi ini mau berangkat kerja, semangat. Yang mau ke sekolah, kuliah, dan mulai menjalani rutinitas seperti biasa, semoga semua urusannya dilancarkan ya. Terutama nih buat teman-teman yang pagi ini ada upacara atau apel pagi gitu ya. Hayo, seragamnya udah rapi atau belum? Atributnya udah lengkap? Jangan sampai udah berdiri di barisan gitu ya, baru sadar ada yang ketinggalan gitu ya. Apalagi jangan sampai berdiri di barisan yang terlambat gitu teman Pro 2, jangan sampai terlambat ya untuk apel pagi atau upacara ya. Apalagi walaupun mungkin masih ngantuk ya teman Pro 2, tetap semangat dan ikuti kegiatan paginya dengan baik ya. Buat yang sedang dalam perjalanan, jangan buru-buru dan tetap hati-hati di jalan. Lebih baik berangkat dengan aman daripada harus balap-balapan dengan waktu tuh gitu ya. Dan seperti biasa Wewe bakal menemani pagi kamu di Depart 1 sepada sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi mulai hari Senin ini kita bangun dengan energi yang positif, musik-musik asik, dan informasi menarik. Oh ya, dan juga obrolan ringan yang semoga bisa bikin kamu makin siap menjalani hari. Dan ingat ya teman Pro 2, Senin bukan alasan buat kehilangan semangat. Matahari aja udah bersinar terang gitu ya, masa semangat kita masih mode hemat gitu. Kau sayang aku. Jadi bangkitkan moodnya teman Pro 2, siapkan senyumnya, dan mari kita mulai hari ini dengan baik. Jadi tetap di 90.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'eita, banosa siha saratetu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat Sabah lainnya, Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami cinta Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor satu.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Masih dengan Febri di Dear Part 1 Sepada ya teman Pro 2. Dan Febri pas banget ada informasi buat kamu yang menarik banget, yaitu untuk mengikuti lomba Art and Craft Mom and Me yang diselenggarakan oleh SIP Group Jayapura dalam rangka 15 tahun anniversary Sempoa SIP Group Papua. Lomba ini terbuka untuk umum bagi anak usia 4 sampai 8 tahun dan lomba dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 di Hotel Horizon Apepura Padang Bulan. Dengan biaya pendaftaran senilai Rp250.000, kamu akan mendapatkan voucher senilai Rp500.000 dan akan mendapatkan bahan and craft lunchbox goodie bag dan piala untuk para pemenang. Untuk info lengkapnya kamu dapat menghubungi Sempoa SIP TC Apepura dengan nomor 0823-1122-5529 dan Sempoa SIP TC Entrop dengan nomor 0821-9979-6677.
1: Jadi 1, 2, 3, 4.

0: PHDI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 2 FM.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di hari Senin pagi ini Febri mau nanya nih ya ke kamu. Sebenarnya kita ini benar-benar sibuk? Atau jangan-jangan kita aja gitu yang masih susah mengatur waktu gitu ya? Ayo teman Pro 2, dipikirkan dulu ya. Apalagi kan sekarang hari Senin itu biasanya kalau hari Senin itu rasanya semua pekerjaan datang bersamaan gitu ya. Jadi kayak baru sampai kantor gitu misalnya, udah ada pesan yang harus dibales, belum sempat duduk tenang, sudah ada tugas baru gitu. Atau yang lagi kuliah mungkin gitu ya, udah mikirin jadwal kelas, tugas, sampai deadline yang makin dekat gitu ya. Belum lagi urusan rumah dan hal-hal lain yang harus diselesaikan gitu. Jadi kan nanti akhirnya kita kayak merasa, aduh sibuk banget hari ini, gak ada waktu buat istirahat gitu ya. Padahal coba deh kita ingat-ingat lagi, waktu 1 jam tadi kita pakai buat apa aja. Jangan-jangan ada beberapa menit yang habis dibuat buka sosmed gitu ya. Niatnya cuma sebentar, tahu-tahu udah setengah jam atau 1 jam malah gitu ya. Siapa sih yang pernah kayak gini teman pudah? Jadi niatnya tuh bukan buka HP gitu buat cek satu pesan, tahu-tahu udah pindah aplikasi lain, terus lanjut lagi scroll sampai lupa tujuan awal gitu. Karena aku sering begitu. Tapi teman kedua, kita juga perlu ingat ya, bahwa gak semua kesibukan itu bisa diatur sesuka hati gitu ya. Soalnya kan ada yang namanya pekerjaan mendadak, tanggung jawab yang memang banyak, atau kondisi tertentu yang bikin jadwal itu bisa berantakan. Jadi bukan berarti setiap kali kita kewalahan gitu ya, itu tandanya kita gak pandai untuk mengatur waktu, gak begitu juga ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mulai mengevaluasi cara kita menjalani hari teman berdua. Misalnya, sebelum mulai beraktivitas,

coba tentukan 3 hal yang paling penting gitu ya untuk diselesaikan di hari itu. Jadi gak harus semua pekerjaan langsung beres dalam satu waktu. Jadi kerjakan satu per satu, tentukan mana yang paling mendesak, dan kalau memungkinkan kurangi dulu distraksi yang bikin fokus kamu itu pecah ya. Terus jangan lupa kasih jeda buat diri sendiri, teman Pro 2. Jadi mengatur waktu bukan berarti kita harus produktif setiap detik tanpa berhenti gitu. Istirahat juga penting supaya kita gak terus-terusan merasa kelelahan. Jadi buat teman Pro 2 yang hari ini merasa Seninnya hektik banget, coba dulu tarik napas, teman Pro 2. Gak apa-apa kalau ada hal yang belum selesai, selama kita tahu apa yang perlu diprioritaskan dan tetap berusaha menyelesaikannya dengan baik. Karena kan kadang yang kita butuhkan itu bukan cuman tambahan waktu ya, melainkan kayak cara yang lebih baik untuk menggunakan waktu yang sudah kita punya gitu. Tapi kalau memang pekerjaannya terlalu banyak untuk waktu yang tersedia, jangan kagum juga buat berkomunikasi, minta bantuan, atau menyesuaikan prioritas, teman berdua. Dan sekarang Febri mau tahu nih, kalau teman berdua sendiri termasuk orang yang suka bikin to-do list biar aktivitasnya itu teratur, atau tipe yang penting jalani dulu nanti urusan panik belakangan gitu? Tapi ya apapun tipe kamu, semoga Senin hari ini bisa dijalani dengan lebih tenang ya. Jadi semangat buat yang lagi bekerja, yang lagi belajar, menjalankan tugas, atau mungkin mengurus banyak hal sekaligus gitu ya. Yang penting satu persatu tetap berjalan gitu ya. Dan Febri bakal masih menemani kamu di Day Persatu Sepada sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana karena masih ada banyak musik-musik asik dan informasi menarik lainnya buat menemani aktivitas kamu di pagi hari ini.

Di zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.